This is Nanyal Bururum. Panam, panam, bururum. Apa yang dia kabar biar kan kali lagi bilang.